kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama arsitektur, teman Pro 2, kita akan sedikit membahas mengenai gaya arsitektur mid-century, teman Pro 2, di mana popularitas gaya arsitektur mid-century yang modern, juga simple dan fungsional memang belum sepenuhnya pudar. Namun belakangan ini para desainer interior dan arsitek global mendeteksi adanya pergeseran selera nih, teman Pro 2. Masyarakat saat ini tampaknya mulai merindukan hunian yang terasa lebih hangat, memiliki karakter yang kuat, juga menyajikan detail pengerjaan tangan yang bernilai seni tinggi. Salah satu yang kini tengah bersiap kembali naik daun, teman Pro 2, adalah gaya arsitektur klasik, termasuk aliran arts dan crafts yang sempat populer ya pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, teman Pro 2. Berbeda dengan konsep modern yang menggunakan produksi massal, gaya arsitektur klasik ini justru merayakan sebuah proses desain yang lebih lambat, personal, juga mendalam, teman Pro 2. Kira-kira apa saja ya, teman Pro 2, elemen kunci yang membuat estetika arsitektur klasik begitu memikat dan juga relevan untuk diterapkan pada hunian modern saat ini? Alasan pertama, teman Pro 2, bisa saja karena fungsinya yang jujur juga sederhana. Karena ini merupakan salah satu ciri khas utama ya dari kembalinya tren klasik, di mana penerapan prinsip honest function atau fungsi yang jujur, teman Pro 2. Artinya setiap elemen arsitektur dibuat bukan sekedar sebagai tempelan hiasan, tapi juga memiliki fungsi nyata yang menyatu dengan estetika ruang, teman Pro 2. Next adalah kembali ke alam. Material kayu dengan tonasi warna yang hangat kini kembali banyak diburu untuk mengisi area langit-langit berbalok maupun elemen struktural lainnya, teman Pro 2. Penggunaan kayu berkualitas memberikan kesan kokoh sekaligus menghadirkan atmosfer ruang yang intim dan juga menenangkan, sesuatu yang seringkali absen dalam rumah bergaya minimalis ekstrim yang cenderung kaku nih, teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, sentuhan kaca patri berwarna-warni di area pintu utama juga kembali diminati untuk memberikan kualitas pencahayaan alami yang dramatis sekaligus estetis pada koridor rumah di waktu-waktu tertentu. Next, alasan berikutnya adalah sentuhan klasik yang ramah di zaman, teman Pro 2. Karena ini akan membawa nuansa klasik ke era modern ya, bukan berarti kamu bisa menduplikasi bangunan masa lalu secara kaku. Desainer masa kini, teman Pro 2, lebih memilih untuk menginterpretasikan ulang elemen-elemen terbaik pada masa lalu untuk disesuaikan dengan kebutuhan hidup pada abad ke-21, teman Pro 2. Agar tetap fungsional bagi keluarga modern, teman Pro 2, penataan ruang ini penting ya, dan di dalamnya harus mengadopsi konsep open plan yang lapang dan juga fleksibel. Kenapa? Karena langkah ini akan membuktikan bahwa estetika klasik ketika dipadukan dengan tata ruang modern yang efisien serta didukung oleh infrastruktur kawasan yang matang seperti akses tol langsung, ini bisa loh menciptakan sebuah kawasan hunian yang tidak hanya indah untuk dilihat, dipandang, diterawang, tapi juga adaptif dan berkelanjutan untuk masa depan nih, teman Pro 2. Jadi gimana, teman Pro 2 yang lagi bangun rumah, apakah kamu akan mengikuti tren yang satu ini, teman Pro 2? Oke, sarapan apa ya, teman Pro 2 pagi hari ini? Kalau aku sih udah sarapan. Maksudnya aku nanya kamu, kamu pengen sarapan apa pagi hari ini? Sebenarnya saya IF, tapi digagalin mulu nih. Hah, harusnya kan saya tadi makannya jam 11 ke jam 12 gitu ya. Tapi ini jam 9 udah makan. Aduh, gagal deh IF, day one saya. Waduh, day one. Iya, saya kali ini pengen day one mulu deh. Ya, mentok-mentok sampai day 5, day 6, 7 gitu ya, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, kita akan coba terus. Sialah, coba terus. Oke, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kita akan break dulu ya, sejenak. Untuk itu, teman Pro 2, buat kamu yang berada di empat sudut kota Serui, yang berada di kawasan Waropen dan sekitarnya juga, selamat pagi dari kota Serui dengan cuaca yang agak sedikit mendung ini. Jadi hati-hati di jalan buat kamu. So please don't go anywhere, stay tuned on Produce Serui, teman terbaik kamu.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Puhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan papa sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah?
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
3: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
4: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
5: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
3: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
5: Ya.
3: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
4: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
6: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
10: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
11: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
12: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
0: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
1: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
0: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang enggak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
13: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Eps, teman Pro 2. Hai, selamat siang nih untuk kita semuanya nih, teman Pro 2. Pendengar setianya Pro 2 Sri dimanapun kalian berada nih. Oke, apa kabar? Hai. BTW nih teman Pro 2, kita udah di hari Jumat 10 Juli 2026 dan besok weekend nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di santai siang kita kali ini. Nah, teman Pro 2, oke, Kak Ocha akan berbagi informasi nih teman Pro 2 atau ngobrol-ngobrol dikit nih seputar Piala Dunia 2026. Dan untuk teman Pro 2 yang fans atau fans dari negaranya Ayam Jago nih, mari kita akan membahas Prancis ke melawan Maroko ya teman Pro 2. Dan kita tahu tadi hasilnya bahwa Prancis menang atas Maroko ya 2-0. Oke, teman Pro 2, tahu nggak timnas Prancis sudah memastikan tiketnya untuk ke semifinal Piala Dunia 2026. Dan Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko. Ya, kayak kita akan ngobrol dikit tentang untuk jalan pertandingannya nih teman Pro 2. Jadi laganya berlangsung sengit ya. Jelas nih teman Pro 2. Oke, dan Prancis dan Maroko saling berebut bola ya untuk satu sama lain untuk mengembangkan serangan ya. Ada di sana kiper Yacine Bounou ya sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang ya, termasuk tendangan penalti dari Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan mereka. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, serangan kedua tim ya masih mengalami kebuntuan hingga menit ke-45 pertama. Skor kacamata alias 0-0 masih tercipta. Dan memasuki babak kedua nih teman Pro 2, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun lagi Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Dan pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya ya perlahan mulai sering kehilangan bola mereka. Ya, tiba saatnya. Oke, si kura-kura ninja dari Prancis yaitu Kylian Mbappe yang melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise. Ya, peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mister gawang. Namun yang teman Pro 2, kegagalan tersebut ya enggak mengurangi semangatnya Mbappe. Dia langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60. Ya, itu berawal dari ovelan dari Desirdo. Ya, Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Ya, si kiper dari Maroko ini tak mampu ya menjangkau bola serangan dari gawang singa Atlantis itu. Dan Prancis unggul sementara 1-0. Dan di sana juga ada Ousmane Dembélé menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Ya, tangan kiper Maroko sempat menyentuh bola ya, meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang Maroko. Dan kini Mbappe harus menepi pada menit ke-77 ya, Jean-Philippe Mateta masuk sebagai penggantinya sekaligus Bradley Barcola untuk menggantikan Desardo. Ya, setelahnya nih teman Pro 2, Maroko masih belum menguasai bola. Operan-operan pemain singa Atlas tidak cukup menekan Prancis ya. Hingga peluit panjang dibunyikan tandanya, Maroko belum mampu membalikkan keadaan dan Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan. Lebih banyak ya daripada Maroko nih ya teman Pro 2. Masih dari si kura-kura ninjanya Ayam Jago yaitu Mbappe nih teman Pro 2. kura-kura ninjanya Prancis, ya Mbappe, ya kali ini teman Pro tahu nggak Kylian Mbappe, dia kembali ya menorehkan sejarah Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnasnya yaitu Prancis. Ya, ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut nih teman Pro 2. Dan tahu nggak teman Pro 2, si timnas Prancis ini atau skuad Prancis ini dari awal pertandingan hingga kayak masuk semifinal dia nggak pernah kalah loh teman Pro 2, apalagi draw. Dia masih juara bertahan. Dan Mbappe ini ya diketahui menjadi starter saat Prancis menghadapi Maroko pada perempatan final ya itu ya. Sekaligus juga nih menjadi rekor penampilan ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Nah, teman Pro 2, melansir dari CNN, ya Mbappe mencatat rekor tersebut pada usia 27 tahun 201 hari dan ia mematahkan rekor dari Wladyslaw Smuda yang mencapai 20 laga saat berusia 28 tahun 34 hari. Dan juga nih teman Pro 2, Mbappe ya menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama yaitu di bawah kepemimpinan Didier Deschamps. Ya, selain rekor penampilannya juga teman Pro 2, Mbappe ini menorehkan rekor lainnya. Ya, melansir dari BIN, ya Mbappe menjadi pemain pertama sejak 1966 dengan 10 kontribusi yaitu gol dan asisnya pada dua edisi yang berbeda sekaligus nih teman Pro 2. Ya, setelah pertandingan Prancis versus Maroko yang sudah berlangsung tadi, ya ia sudah mengoleksi total ada sekitar 8 gol dan 2 assist di hingga babak perempatan final. Catatan itu menyamai pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar waktu lalu. Ya, hingga saat ini teman Pro 2, Mbappe ini juga ya mencetak 8 gol dan 2 assist sepanjang turnamen. Ya, ia semakin istimewa karena belum pernah dicapai oleh legenda seperti Pele, Maradona, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose maupun Messi sendiri nih teman Pro 2. Kini Mbappe juga ya berstatus top skor sepanjang masa Prancis loh dengan 63 golnya nih teman Pro 2. Dia udah melewati Oliver Giroud pada usia 27 tahunnya. Ya, peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar nih ya teman Pro 2 untuk si Mbappe. Oke, ini debut pertamanya kan 2018 dan itu menjadi Piala Dunia pertamanya dan dia

Apa nih teman berdua? Ya, klub Spanyol Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras komentar bernada rasis dan xenofobia yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Nah, teman berdua, rasis itu okay, dikeluarkan atau itu oleh senator Paraguay yaitu Celeste Amarilla. Ya, dalam pertanyaannya juga klub menegaskan bahwa tindakan tersebut ya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam olahraga. Ya, Real Madrid juga menilai bahwa Mbappe merupakan sosok panutan bagi banyak orang di berbagai belahan dunia ini. Ya, menutup pernyataannya juga, Real Madrid menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk kebencian dan diskriminasi terhadap Mbappe. Bukan Mbappe saja ya teman berdua, ada beberapa pemain Real Madrid yang pernah ya sempat di komentar rasis ya teman berdua. Oke. Itu dia ya teman berdua, kalau ada netizen atau haters gitu yang gak suka sama kamu pasti. Dan tidak mengurangi dia punya semangat ya teman berdua, biarpun dia dirasis. Tapi Mbappe ini rekor unik di Piala Dunia 2026 ini loh teman berdua. Dan dia menjadi salah satu pemain termuda waktu 2018 mengangkat trofi Piala Dunia. Dan 2022 masuk final tapi gak juara dua. Dan sekarang mereka skuad Prancis selama pertandingan sampai sekarang ini nggak pernah kalah, draw, tinggal menang terus. Nah teman berdua, itu dia ya rekor dari cetak rekor unik di Piala Dunia 2026 yaitu Kylian Mbappe dari timnas Prancis. Oke teman berdua, Kak Oci akan balik lagi ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produser Win.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Eps, teman Pro 2. Oke, balik lagi nih Meringka Oce. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2, masih ngobrol-ngobrol ringan seputar Piala Dunia 2026 ini. Dan tahu enggak teman Pro 2, untuk kamu tim Matador Aruhi ya. Oke, sebentar nih tahan nafas ya untuk tim Spanyol nih yang akan melawan melawan Hulk Albino ya, itu Norwegia. Dan kali ini teman Pro 2, iya, kita harus Inggris yang akan melawan melawan Haaland, yaitu katanya sih Hulk Albino ya teman Pro 2. Oke, akan disusul juga dengan pertandingan dari tim Matador, yaitu Spanyol yang menghadapi Belgia. Ya teman Pro 2, kita ke Inggris dulu ya. Oke, kali ini yang banyak diperbincangkan nih setelah Norwegia memulangkan Brasil. Teman Pro 2 tahu nggak? Itu di media sosial itu rame banget diperbincangkan, yaitu Erling Haaland ini loh, katanya sih Hulk Albino. Erling Haaland menjadi ancaman besar bagi Inggris. Bagaimana nih dia nggak jadi ancaman besar bagi Inggris? Tim Samba aja dipulangin loh oleh Haaland. Nah, ini menjadi ancaman besar bagi Inggris. Tapi Kita lihat lagi nih, si coach itu Kel punya keuntungan muka karena menambahkan atau memahami sang striker dengan sangat baik nih teman Pro 2. Kita tahu kalau Erling Haaland ini ya main di Liga Inggris nih teman Pro 2. Nah, okay. Nah, kali ini dia memahami tentang sang striker dengan sangat baik nih teman Pro 2. Soalnya Erling Haaland ini adalah main di Liga Inggris loh, dan kalau nggak salah ia di Manchester City. Dan sudah 4 tahun, Haaland ya melintang di Liga Premier Inggris, bersama Manchester City. Dan Haaland mencetak banyak gol dan menjadi lawan yang cukup dikenal oleh para pemain di Liga Inggris itu. Dan Haaland menjadi ancaman utama Inggris dengan kecepatan finishing yang mematikan. Ya, pemain Inggris wajib waspada agar aksinya tidak fatal. Lengah sedikit, Inggris kalah kayak kemarin Brasil. Jangan ya. Ya, selain Haaland juga, kapten tim Arsenal yaitu Martin Odegaard juga akan jadi ancaman untuk Inggris loh. Ya, menurut Rogers, laga ini akan menjadi pertandingan terbesar yang pernah mereka mainkan loh teman Pro 2. Henderson kembali bergabung dengan Inggris usai operasi ya, meski belum siap bermain nih teman Pro 2. Dan pemain The Three Lions ini menganggapnya jantung tim nih teman Pro 2, tapi Henderson belum bisa siap bermain ya. Dan Inggris pastinya bertekad melawan hadangannya Norwegia, dan salah satunya agar bisa terus mengumumkan lagu tradisi mereka yaitu Wonderwall di setiap akhir pertandingan mereka ya teman Pro 2. BTW memang ya Thomas Tuchel punya keuntungan ya di sini, pelatih dari Inggris ini, karena dia memahami bagaimana sang striker Erling Haaland, karena di coaching ya lo teman Pro 2 di Liga Inggrisnya. Oh, berarti ini sebentar pertandingannya sangat seru ini lo teman Pro 2, kayaknya kita harus nonton karena kalau aja kayaknya mau nonton mau dukung ini deh, Hulk Albino ini. Oke, yang berikutnya juga ada pertandingan Belgia hadapi Spanyol ya teman Pro 2. Belgia usai merayakan kemenangan atas Amerika Serikat ya, kini fokus menghadapi Spanyol di perempatan final. Nah teman Pro 2, kini dini hari ya teman Pro 2. Dan di sini ada Thibaut Courtois yang mempercaya diri menghadapi Spanyol di perempatan final. Ya, kiper Belgia itu siap tampil maksimal dan untuk mengamankan gawangnya ya teman Pro 2. Terlebih lagi ya setelah pencabutan sanksi kartu merah terhadap pemain Amerika Serikat yaitu Polari Balogun yang sempat ya membuat kubu Belgia marah. Tapi tak heran ya jika para pemain merayakan kemenangan mereka dengan luar biasa untuk menyindir presiden ya Donald Trump. Ya, dalam persiapan menghadapi Spanyol, timnas Belgia kini memindahkan lokasi latihan mereka dari Universitas Loyola Marymount di Los Angeles. Ya, menurut sumber kerajaan Belgia, kondisi lapangan tak sesuai dengan standar latihan yang seharusnya nih ya teman Pro 2. Wah, wow, luar biasa ini. Kerajaan Belgia sungguh memperhatikan timnya ya teman Pro 2. Dan Belgia akan menjadi underdog saat bertemu Spanyol nih teman Pro 2. Laga yang panas juga ya. Ya, yang belum kebobolan satu gol pun ini Belgia salah satunya juga ya selain Prancis nih teman Pro 2. Namun ini tak menggentar Belgia yang sudah bermain baik ya sejak bangkit dan menang 3-2 atas Senegal. Ya, kita bercerita tentang comeback yang sebenarnya terjadi atas Belgia ya, 3-2 atas Senegal pada pertandingan yang kemarin. Dan Belgia akan mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi Spanyol. Ya, kita lihat kalau kecepatan dari Jeremy Doku dan umpan matang dari Kevin De Bruyne ini akan dimanfaatkan baik oleh timnas Belgia nih teman Pro 2. Jadi untuk kaum Spanyol main dengan hati-hati karena Belgia mereka dikenal dengan laganya comeback ya teman Pro 2. Dan di sini juga, oke, timnas Spanyol. Nah, teman Pro 2 tak kalah juga ya, timnas Spanyol mendominasi rekor pertemuan dengan Belgia dan Spanyol ini ya. Oke, akan berlangsung pertarungan ke-24 ya bagi kedua tim di berbagai ajang. Nah, teman Pro 2, dalam 32 laga sebelumnya sejak duel pertama kedua tim pada Olimpiade 1920, Spanyol menang 12 kali, Belgia hanya 5 kali menang, sisanya berakhir imbang 6 kali ya, tapi kita enggak tahu ya skuadnya sekarang. Nah, jumlah gol yang dicetak 46 gol untuk tim Matador, sedangkan Setan Merah mencetak 22 gol ke gawang Spanyol. Dan tahu enggak teman Pro 2 catatan pertemuan Spanyol dan Belgia ini ya, bertolak belakang ya sampai dengan saat ini. Dan pertemuan pertama mereka pada babak perempatan final Olimpiade 1920 di Belgia ya dimenangkan tuan rumah 3-1 loh atas Spanyol. Ya pada 5 pertandingan pertama Belgia lebih banyak menang 2 kali, Spanyol hanya 1 kali menang dan sisanya imbang ini ya teman Pro 2. Tapi ada menariknya nih teman Pro 2, setelah menang 2-1 atas Spanyol di Piala Eropa 1980, Belgia lebih sering kalah. Ya dominasi Spanyol terbentuk sejak laga uji coba pada Desember 1981 setelah menang 2-0. Ya teman Pro 2, ini dia ya laga sengit yang sepanjang sejarah sepak bolanya Belgia versus Spanyol. Ya setelah itu dalam 10 pertandingan La Furia Roja ini menang 8 kali, kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Satu-satunya kemenangan Belgia atas Spanyol ketika itu pada babak perempatan final dunia waktu tahun 1986. Ya dan menang adu penalti 6-5 nih teman Pro 2. Ya dominasi Spanyol atas Belgia makin kentara ya dalam 5 laga terakhir. Spanyol menyapu bersih dengan 5 kemenangan mereka. Dan keunggulan rekor pertemuan itu diharapkan Spanyol berlanjut pada babak perempatan final Piala Dunia ini. Namun jika lengah dikit nih teman Pro 2, bukan tidak mungkin ya Belgia akan mengubah sejarah pertemuannya tersebut loh teman Pro 2. Jadi itu yang tadi Kak Ocha bilang, Spanyol kalau lengah sedikit, ini tim Setan Merah ya, Belgia, dia comeback loh dan dia akan kalahkan Spanyol, tapi enggak ya. Oke, ini kayaknya sebentar pertandingannya agak memanas ya. Oke, Spanyol akan melawan Belgia dini hari jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 4 waktu Indonesia Timur ya, dini hari Sabtu. Oke, teman Pro 2 dan juga diikuti dengan Norwegia versus Inggris pada jam 6 pagi ya teman Pro 2. Oke, kayaknya pertandingan kayak ini nih tim-tim besar Eropa nih teman Pro 2 yang bertanding. Oke, siapa sih raja Eropa sesungguhnya nih? Oke, teman Pro 2, kamu tanggapan bagaimana nih tentang Spanyol dan Belgia, Norwegia dan Inggris? Kalau Kak Ocha sih, kalau untuk Spanyol Belgia Kak Ocha kayak Spanyol, tapi kalau Norwegia Inggris Kak Ocha kayaknya Norwegia nih. Kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Oke. Tulis di komentar bawah ini ya. Tidak ya teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

teman Pro 2 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini teman Pro 2, oke, Kak Ocha mau bagikan sedikit-sedikit informasi dari dunia hiburan. Dan kali ini dari dunia perfilman nih teman Pro 2. Oke, untuk kami yang para pecinta animasi nih, apalagi live action dari Naruto. Dan kali ini, tahu gak teman Pro 2? Iya, live action Naruto open casting ya, cari pemeran Naruto, Sasuke dan juga Sakura. Tahu gak teman Pro 2, kisah manga Naruto akan diingat atau diangkat kembali menjadi film live action. Ya, proyek tersebut ya bahkan kini sedang open casting ya secara global mencari pemeran trio utama, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno. Selain ketiga karakter tersebut nih teman Pro 2, proyek dan dipayungi oleh Lionsgate ini ya akan mencari pemeran utama karakter tim 7 lainnya juga, yaitu Kakashi, kayak serta jumlah tokoh lainnya di kemudian hari. Nah, teman Pro 2, seperti yang diberitakan ya, film ini akan ditulis dan digarap oleh Destin Daniel Cretton yang pernah menggarap Shang-Chi dan The Legend of the Ten Rings dan Spider-Man Brand New Day 2026 ini. Nah, teman Pro 2, kreator Naruto ini yaitu Masashi Kishimoto menilai proyek ini adalah keajaiban yang terjadi dalam hidupnya, dan ia mengaku masih belum menyangka ya bahwa manga yang digemari jutaan orang di seluruh dunia itu akan menjadi film Hollywood. Nah, teman Pro 2, live action-nya ini bukan lagi dari Masashi Kishimoto tersebut ya, tapi ini akan diangkat menjadi film Hollywood nih teman Pro 2, yang akan ditulis atau digarap oleh Destin Daniel Cretton, dan dia juga menggarap filmnya Spider-Man A Brand New Day dan yang dirilis Spider-Man baru nih ya. Ya, Lionsgate sebelumnya mengumumkan film action Naruto pada Februari 2024 lalu. Tapi manga ini ya telah dicetak lebih dari 250 juta kopi di lebih dari 60 negara dan wilayah. Dan film ini akan mengikuti kisah ninja remaja Naruto Uzumaki yang bermimpi menjadi pelindung dan pemimpin komunitasnya yang dikenal sebagai desa ninja. Oke. Avi Arad, Ari Arad dan Amy Yu akan memproduksi film ini bersama Jeremy Latcham. Ya, Cretton sendiri memproduksi bersama Jaehyun Mumford melalui perusahaannya yaitu Hisako. Dan Cretton sebelumnya nih teman Pro 2 pernah berkolaborasi ya dengan Lionsgate dalam filmnya yaitu The Glass Castle. Dan sebelumnya studio tersebut pernah mencoba mewujudkan film Naruto pada tahun 2014 ketika mereka mengontrak Michael Greasy ya untuk menjadi sutradaranya. Dan kali ini teman Pro 2, mereka baru mencari pemeran untuk live actionnya film Naruto. Nah, teman Pro 2, oke, kita akan saksikan kayaknya nanti 2027 atau 2028 kita udah nonton live actionnya film Naruto. Apalagi nih buat kalian yang dari novel Naruto hingga menonton filmnya, film animasinya, dan kali ini akan dibuat live actionnya Naruto. Ya, selain live actionnya Naruto yang akan dirilis dan mungkin masih lama, dan yang udah pada tayang nih, udah tayang atau belum ya, ini gak tahu. Ya, itu live actionnya film Moana nih teman Pro 2. Dan ini kan udah banyak diperbincangkan, tapi kali ini teman Pro 2 ada hal ya yang mesti kita ketahui sebelum kita menonton film Moana, tapi ini yang live actionnya ya. Untuk kamu yang udah pada nonton film Moana, tapi kan itu versi animasinya ya teman Pro 2, kalau yang ini yang akan diluncurkan yaitu live action. Ya, itu ini memang merupakan adaptasi ya dari film Moana animasi, yaitu Moana yang pertama ya yang diputar sekitar 2016 yang lalu nih teman Pro 2. Dan

juga sama ya. Versi live action ini okay, adaptasi dari Moana yang pertama. Dan film adaptasi tersebut mengangkat kembali kisah Moana, Putri dan juga Pulau Motunui ya, yang berlayar di samudra untuk menyelamatkan pulau dan rakyat yang diperankan oleh aktor sungguhan. Ya teman perdua, meski mengadaptasi dari cerita yang sama dengan film animasi Moana 1, tapi ada tepinya nih, versi terbaru ini menawarkan sejumlah daya tarik mulai dari deretan pemain baru hingga visual lautan yang megahnya nih teman perdua. Apa-apa aja nih yang menarik ya dalam film Moana action ini yang perlu kita ketahui nih teman perdua. Apa aja nih ya teman perdua? Okay, yang pertama yaitu Moana live action ini mengadaptasi kisah klasik Moana dalam format live action yang diperankan oleh aktor hingga latar sungguhan. Dan ceritanya tetap mengutip perjalanan Moana melintas lautan bersama Maui untuk menyelamatkan pulau Motunui dan mengembalikan jantung Tepiti. Ya, kesamaan alur cerita menjadi hal menarik untuk ditonton karena menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dengan versi animasinya loh teman perdua. Dan kali ini penonton diajak menyaksikan petualangan Moana dengan visual nyata yang magic. Ya teman perdua, animasinya aja, pemandangan pulau dan juga lautan, oke, tumbuh-tumbuhan yang berada di pulau itu sangat memanjakan mata. Dan ini visualnya nyata dan wah, penuh kejutan ya teman perdua. Yang berikutnya yaitu karakter Moana. Oke, karakter Moana ini juga ya, oke, sangat penuh kejutan teman perdua. Karena ini diperankan oleh Catherine Lagaya. Ya, ia juga merupakan artis pendatang baru asal Australia yang menggantikan Auli Caravolo yang sebelumnya mengisi suara Moana di Moana 1 dan Moana 2 ya teman perdua. Ya, Catherine Lagaya ini merupakan keturunan Samoa juga. Ya, sehingga latar budayanya dekat dengan budaya Pasifik yang diangkat dalam kisah Moana ini. Dan pulau hingga masyarakat Pulau Motunui terinspirasi ya dari budaya dan tradisi masyarakat Polinesia. Dan secara visualnya teman perdua, banyak penggemar menilai bahwa Lagaya ini memiliki kemiripan visual dengan Moana versi animasinya loh teman perdua. Dan si Lagaya ini, kita panggil aja Lagaya. Oke, ini memiliki fitur wajah, bentuk rambut hingga warna kulit yang dekat dengan Moana yang versinya animasi nih teman perdua. Dan mungkin kalian udah pada nonton trailer Moana live action ini ya. Oke, karena memang si pemeran Catherine Lagaya ini memang keturunan Samoa ya, yang pasti mungkin 11-12 ya dengan si Moana. Dan yang berikut ya, pasti kita udah pada tahu nih teman produa Maui ya, semenjak kehadiran Moana 1 ya, kita udah mencocokkan, oh kalau live actionnya pasti cocoknya Dwayne Johnson ya, The Rock ya. Berbeda ya dengan Moana, Dwayne Johnson ini kembali memerankan Maui setelah sebelumnya mengisi suaranya di film animasi ya. Dia kembali lagi untuk memerankan Maui. Dan ia terlibat juga, oke, menjadi salah satu produser ya teman perdua. Dia juga menjadi salah satu produser utama Moana live action, bukan hanya pemeran tapi dia juga produser. Ya, dalam versi terbarunya ini Dwayne Johnson ini harus mengenakan body suit prostetik dengan berat sekitar 18 kg loh, dengan menggunakan wig hingga riasan khusus selama berjam-jam setiap hari demi menyerupai karakter The God itu, bertubuh besar dan rambut panjang juga lebat. Ya, lewat format live action ini teman perdua, penonton akan melihat landscape kepulauan, kostum hingga budaya Polinesia dengan pendekatan yang lebih realistis sambil tetap mempertahankan nuansa film animasinya. Nah teman perdua, seperti yang pertama Kak Ocha bilang,
Okay, lewat performa action ini kita akan dibawa melalui melihat bagaimana indahnya kepulauan, indahnya kostum hingga budaya dari suku Samoa itu, yaitu budaya Polinesia yang pendekatannya lebih kayak realistis banget nih teman Produa. Ya, sambil mempertahankan pokoknya 11-12 lah dengan film animasinya. Dan di sini juga kita sebagai penonton diajak melihat budaya Polinesia secara lebih autentik nih teman Produa. Ya, pendekatan ini juga ya sejalan dengan visi Dwayne Johnson yang ingin menghadirkan penghormatan terhadap warisan budaya Polinesia melalui adaptasi live action. Nah, teman Produa, kita bukan hanya nonton aja nonton pemandangannya, tapi di sini kita diajak untuk melihat budaya Polinesia secara lebih autentik loh teman Produa. Gak perlu jauh-jauh langsung ke apa Samoa sana untuk pada nonton Moana live action ini, kita udah melihat bagaimana budaya Polinesia yang lebih autentik itu ya. Tak hanya itu teman Produa, pastinya nih lagu-lagu ikonis dari versi animasi ya, seperti Where You Are, How Far I'll Go, and You Are Welcome dipastikan kembali ditampilkan dalam versi live action dengan aransemen yang disesuaikan nih teman Produa. Dia tak hanya kayak di pelu-pelu, tapi kita akan menyaksikan nyanyiannya juga ya, seperti animasi Moana animasi. Ya, penonton bakal melihat kembali saat Moana bersama masyarakat pulau Motunui menyanyikan lagu Where You Are dengan landscape pulau yang memukau. Ya, duet Moana dan Maui juga yang ditampilkan lebih hidup saat menyanyikan lagu You Are Welcome di pinggir pantai. Dan film ini mendapuk Thomas Kahl sebagai sutradara. Nah, teman Produa, Moana live action merupakan debut Kahl dalam menyutradarai film layar lebar berformat live action. Ya, film ini diproduksi bekerja sama dengan Dwayne Johnson yang sekaligus memerankan Maui. Ya, sementara itu ada Jared Bass dan Dana Miller yang berperan sebagai penulis skenario. Nah, teman Produa, Moana live action ini udah tayang di bioskop ya pada tanggal 8 Juli 2026. Mungkin teman Produa kalian udah pada nonton nih, pasti bagus ya, dan filmnya memanjakan mata dan mengajak kita bagaimana melihat budaya Polinesia secara lebih autentik. Oke, teman Produa. Oke, kita break sejenak dulu ya teman Produa. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mang, kangkung iya sabengget sabaraha.
4: Oh nggih, Mbak Ayu, murah, Kang Saleh mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika.
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: What's up, Lord? What's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2. Oke. Enggak terasa ya kita udah berada di pukul 15.12 menit atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Waktunya kita akan update informasi dari seputar Tanah Papua nih teman Pro 2. Oke, dan Kak Uci akan bagi informasi nih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen ya kali ini untuk kita generasi muda nih ya teman Pro 2. Kali ini ada inovasi ya dari siswa SMA Negeri 1 Serui nih teman Pro 2. Tahu enggak? Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan oleh siswa SMA Negeri 1 Serui ya mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa bernama Indrapsta Henning ya di kelas 11 IPA 5 ya mengatakan kalau kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk dan salah satunya menjadi paving block ya. Dan menurutnya nih teman Pro 2, pengolahan sampah menjadi produk berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan ia juga menambahkan kalau proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, ya dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengolahan tersebut. Ya, dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik ya teman Pro 2, dengan bahan utamanya berupa tutup galon dan tutup botol air mineral berwarna biru. Ya, melalui inovasi ini para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Ya, congratulations nih untuk SMA Negeri 1 Serui ya untuk inovasinya. Oke, mendaur ulang sampah plastik menjadi paving block. Btw nih teman Pro 2, Kak Oce juga nih alumni SMA Negeri 1 Serui. Oke, yang alumni SMA Negeri 1 Serui mana suaranya nih teman Pro 2? Oke, yang berikutnya masih dari seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kali ini teman Pro 2, oke, tahu enggak ada loh Festival Budaya Bahari Yapen 2026 ini yang sedang digelar ya di Kampung Krembi, Distrik Pulau Krudu. Ya, ini menjadi ajang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah yaitu UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita ini. Ya, selain menyuguhkan berbagai pertunjukan seni dan juga budaya masyarakat pesisir, festival ini juga menampilkan beragam hasil kerajinan tangan masyarakat. Ya, termasuk batik khas Yapen sendiri nih teman Pro 2. Ya, salah satu peserta yang turut ambil bagian dalam festival tersebut adalah kelompok batik Canting Kampung Barawaikap, Distrik Yapsel. Ya, kelompok ini memamerkan sekaligus menjual berbagai motif batik khas Yapen bersama para perajin batik lainnya di Kota Serui ini. Ya, teman kedua. Ketua kelompok batik Canting Kampung Barawaikap yaitu Ibu Elizabeth Ayomi mengatakan kalau keikutsertaan mereka dalam Festival Budaya Bahari Yapen ini bertujuan untuk memperkenalkan batik khas Yapen kepada masyarakat luas. Ya, pastinya ya, dan menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen ini memiliki perajin batik yang terus mengembangkan usaha berbasis budaya lokal nih teman Pro 2. Oke, kita harus keikutsertaan dalam mengembangkan budaya-budaya dari budaya Bahria Pen, yaitu dengan mengembangkan atau membeli ya produk dari ibu-ibu kelompok batik ini ya. Dan ini salah satu perajin batik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terus mengembangkan usahanya ya teman Produa, yaitu berbasis budaya lokal. Dan Festival Budaya Bahari Yapen ini dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil ya, khususnya industri batik tersebut. Dan dukungan yang diharapkan antara lain penyediaan sarana produksi, fasilitas promosi, serta pembangunan yang representatif sebagai pusat pameran dan penjualan hasil karya para perajin. Wah, luar biasa nih ya Ibu. Oke, dalam menyampaikan hal ini, memang harus diharapkan kayak dukungan ya untuk penyediaan produksi, fasilitas promosi serta pembangunan representatif untuk memamerkan penjualan hasil karya dari para perajin, yaitu daripada ibu-ibu ya yang udah pada buat kasiapen, yaitu batik ya dengan budaya lokal. Dan keikutsertaan kelompok batik dalam festival ini merupakan bentuk komitmen ya untuk terus melestarikan sekaligus mengembangkan batik Kasiapen sebagai produk unggulan daerah. Ya, selain menjadi sumber penghasilan ya teman Produa, usaha batik juga telah membuka peluang ekonomi bagi mama-mama Papua kita. Ya, tidak hanya di kampung para Waikap saja nih teman Produa, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan tahu enggak teman Produa, Festival Budaya Bahari Yapen 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya bahari saja loh, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui promosi produk-produk lokal yang memiliki nilai budaya dan daya saing yang ketat nih teman Produa. Oke. Kamu di mana nih teman Produa? Tapi kalau Kak Ocha sih mau promosi dan mempromosikan budaya, hasil budaya dari mama-mama Papua kita yang udah membuat kerajinan batiknya ya teman.

Oke teman Prudu, itu dua informasi dari Kabupaten Kepulauannya PEN ya, seputar Tanah Papua nih yang dapat Koca bagikan. Oke, yang pertama tadi inovasi siswa SMA Negeri 1 Serui ini bukan menjadi untuk para pemuda saja, tapi ini untuk kita semuanya. Dan juga Festival Budaya Baria PEN yang sedang berlangsung ya teman Prudua di Kampung Krembi Distrik Pulau Kurudu. Dan di Festival Budaya Baria PEN 2026 ini menjadi ajang promosi ya bagi UMKM di Kabupaten Kepulauannya PEN. Dan mungkin kayaknya bukan cuma batik aja nih teman Prudua, tapi ada UMKM lain dari mama-mama Papua kita nih teman Prudua. Oke, untuk itu Kak Oce akan balik lagi ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Prudua Serui, teman terbaik kamu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Din, matiin mesin air tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
6: Iya, Mak. Nantilah.
7: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
6: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
5: Udin, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
6: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
7: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
6: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
5: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
6: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
8: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomo Salmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Petimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, info terakhir dari seputar tanah Papua, yaitu dari Pemprov Papua ya teman Pro 2. Dan kali ini pemerintah Provinsi Papua membuka 1000 kuota beasiswa MACE, yaitu mahasiswa cerdas, bagi mahasiswa jenjang S1 dan S2. Dan seleksi dilakukan secara daring ya, dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan kondisi ekonomi keluarga dari mahasiswa tersebut. Ya, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengatakan kalau seluruh peserta mengikuti proses seleksi secara terbuka. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, tidak ada mekanisme penunjukan langsung dalam penerimaan beasiswa tersebut. Ya, selain beasiswa S1 dan S2, pemerintah Provinsi Papua juga menyediakan beasiswa pendidikan dokter spesialis dan program doktor S3 bagi dosen perguruan tinggi swasta asli Papua. Selain itu juga ada beasiswa dokter spesialis diprioritaskan ya pada bidang yang dibutuhkan rumah sakit di Papua sesuai usulan Dinkes. Ya, langkah tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah nih teman Pro 2. Dan sementara itu juga beasiswa S3 diberikan kepada dosen perguruan tinggi swasta asli Papua untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah juga akan membagikan kuota beasiswa ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata. Ya, selain itu juga teman Pro 2, Dinas Pendidikan menyiapkan bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir. Dan verifikasi penerima dilakukan melalui pangkalan data pendidikan atau PDDikti agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Nah, teman Pro 2, bantuan ini bagus ya untuk membantu perekonomian kita atau dalam melanjutkan pendidikan kita ya teman Pro 2. Ini dibuka bagi beasiswa MACE, yaitu mahasiswa cerdas, bagi mahasiswa jenjang S1, S2 dan juga bakal S3 nih teman Pro 2, dan juga untuk yang melanjutkan dokter spesialis nih di prioritas pada bidang yang ditentukan di rumah sakit di seluruh Papua nih. Ya, kayak kalau enggak salah iya ya, atau yang diusulkan dari Dinkes. Oke, tadi kan beasiswa MACE yaitu mahasiswa cerdas. Dan kali ini teman Pro 2 ada beasiswanya juga, yaitu PACE, yaitu pelajar cerdas. Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Papua juga menegaskan kalau program beasiswa PACE pelajar cerdas ini tidak diberikan kepada seluruh siswa SMA di Papua ya teman Pro 2. Karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Ya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengatakan kalau penerima beasiswa PACE meliputi 5 sekolah negeri khusus SNK yang dikelola pemerintah Provinsi Papua serta seluruh sekolah luar biasa SLB. Ia juga menjelaskan kalau kebijakan tersebut diambil agar pemerintah dapat memfokuskan anggaran pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Langkah itu juga bertujuan ya menjamin akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Beasiswa PACE juga diberikan kepada pelajar berprestasi di bidang olahraga yang tetap mampu mempertahankan prestasi akademik. Pemerintah berharap bantuan biaya pendidikan dan uang saku dapat mendukung mereka berkembang menjadi atlet profesional tanpa mengabaikan pendidikan formal. Ya, program PACE pelajar PACE ini merupakan salah satu upaya pemerintah
Provinsi Papua meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Karena itu, teman Perdua, kita sebagai masyarakat diimbau untuk memahami sasaran program sesuai kewenangan pemerintah daerah agar tidak muncul anggapan seluruh siswa SMA otomatis menjadi penerima beasiswa. Oke, kayaknya ini bagus ya, karena kadang ya sering menjadi masalah, menjadi problem kalau enggak tuh yang selalu dikatakan budayakan membaca. Nah, teman Perdua, sebelum apa-apa kita budayakan dulu membaca. Ini teruntuk siapa sih, maksudnya apa? Ya, budayakan membaca ya teman Perdua sebelum berkata-kata, karena ini akan menjadi problem nih. Itu karena tadi PLT Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengatakan kalau masyarakat dihimbau untuk memahami sasaran program ya, karena ini kewenangan Pemda agar tidak muncul anggapan kalau seluruh siswa otomatis menjadi penerima beasiswa. Padahal program PAC ini atau Pelajar Cerdas ini, program hanya diperuntukkan bagi sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua atau sekolah yang dibawa naungan dari Pemda atau dari pemerintah Provinsi Papua tersebut, teman-teman.

Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir ya yang dapat Kak Ocha bagikan seputar Tanah Papua untuk teman Pro 2 di sore hari ini. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Eps, kalian masih bersama Pro 2 seru ya. Oke. Kak Oja kan ngobrol dikit nih. Apalagi nih untuk teman Pro 2 yang lagi menjalani hubungan. Dan aduh, sebenarnya ini Kak Oja rasa lucu sih, karena ini salah satu sifat perempuan. Apalagi ini perempuan yang lagi katanya lagi-lagi bucin. Oke, siapa sih dari antara kalian nih teman Pro 2? Oke, yang pandai menyembunyikan rasa cemburunya. Nah, teman Pro 2 kali ini, ini Kak Oja cuma share aja nih untuk teman Pro 2. Kalau kalian ada salah satunya, berarti ya normal ya. Dan ini menurut psikologi. Namun tidak semua orang kayak nyaman untuk menunjukkannya secara terang-terangan ya. Tapi cemburu itu hal yang emosi yang wajar, bahkan sangat manusiawi loh teman Pro 2. Bukan cemburu bukan hanya ke pasangan saja, tapi kadang kita sebagai anak juga, apalagi kita yang beradik kakak lebih dari 2 orang atau 3 orang, kadang kecemburuan juga terjadi di keluarga ya teman Pro 2. Oke, cemburu kayak saudara kakak atau adik, atau cemburu kayak orang tua gitu. Nah teman Pro 2, cemburu itu wajar ya, bahkan sangat manusiawi. Dan ada yang memilih menutupi rasa cemburu rapat-rapat karena akan takut terlihat lemah, takut dianggap posesif atau khawatir. Nah kali ini nih, yang bagi yang berpasangan ya, atau dianggap khawatir merusak hubungan kalian. Nah teman Pro 2, katanya cemburu itu tandanya sayang. Saya sayang kok jadi saya cemburu ini itu. Oke, teman Pro 2, tapi kali ini menurut psikologi ya, ketika emosi yang kuat ditekan, ia tidak hilang begitu saja, tapi ia berubah bentuk. Nah, teman Pro 2, dan bentuk paling sering muncul dari cemburu yang disembunyikan adalah kita lebih sering diam. Diam yang mereka lakukan bukan sekedar tidak bicara. Diam ini adalah bahasa, bahasa yang jarang dipahami kecuali kita benar-benar memperlihatkannya nih teman.

Ayat 1 Pro 2 ada terdapat beberapa tanda ya yang seringkali kita diam yang biasanya diperlihatkan orang ketika diam-diam ia cemburu. Dan ini menurut psikologi ya, psikologi hubungan dan juga emosi. Ini menurut psikologi ya teman Pro 2, bukan menurut Kak Ocha. Ya, dan ini dilansir dari Giting ya teman Pro 2, yaitu www.msn.com. Dan menurut psikologi, hubungan dan emosional ya memperlihatkan orang yang diam-diam secara cemburu. Oke, orang yang cemburu tapi menutupinya sering shutdown ya. Ketika nama atau situasi yang memicu rasa tidak nyaman disebutkan nih teman berdua. Misalnya aja ya, kalian bercerita tentang teman baru kalian di kantor. Dan mereka tiba-tiba tidak banyak merespon. Padahal sebelumnya mereka sangat aktif mengobrol. Ketika bicara, tapi kamu menceritakan tentang teman baru kamu di kantor. Misalnya ini. Diganteng sekali, di begini-begini. Tapi pasanganmu tiba-tiba gak merespon. Padahal sebelumnya dia sangat aktif berbicara. Nah, diam ini adalah cara mereka menenangkan diri ya, melindungi harga diri dan mencegah komentar yang bisa membuat mereka terlihat terlalu peduli sih. Oke, mungkin yang pertama ini atau orang yang cemburu tapi menutupinya shutdown ini lebih sering ya, lebih sering diam nih teman Pro 2. Oke, terus yang berikutnya, respon singkat dan dingin padahal biasanya hangat-hangat aja. Oke, bukan marah ya, bukan mengabaikan, hanya dingin. Di dingin, itu yang selalu dong bilang. Oke, kakak pusifat dingin macam dengan freezer ya. Dingin contohnya seperti respon pendeknya, oh iya terserah. Saya juga bingung. Dalam psikologi emosi ini ya, itu disebut emotional withdrawal. Ya, ini penarikan diri untuk mencegah emosi negatif tampak keluar. Mereka tidak ingin ribut tapi juga tidak bisa bersikap seperti biasanya. Kayaknya ini sudah kayak overthinking gitu ya. Jadi cuma respon pendeknya, oh iya terserah. Singkat padat, menjengkelkan ya. Ya, diam ini itu merupakan kompromi antara menjaga hubungan dan menjaga perasaan sendiri ya. Oke, fix. Kayaknya ini juga nih masuk list beberapa gengsi ya yang saat cemburu tapi diam-diam. Oke, lebih banyak mengamati, lebih sedikit berbicara ya saat cemburu ya pasti kalian jauh lebih waspada ya, lebih banyak memperhatikan detail yang sebelumnya tidak terlalu mereka pedulikan sih. Melihat ekspresi wajah, cara bicaramu, nada suara saat menyebutkan seorang, sehingga kalimat-kalimat pun itu dijadikan atau dilebih waspadai dan diperlihatkan secara detail nih. Ini apa sih yang dia ceritakan? Oke, mereka jarang berkomentar tapi mereka menjadi pendengar setia. Tetapi otaknya sibuk membaca situasi. Ya, teman berdua, ini juga bentuk dari hypervigilance, yaitu kondisi psikologi di mana seseorang memantau ancaman secara berlebihan meski ancamannya sebenarnya tidak nyata ya, teman berdua. Mereka ingin tahu apa yang tidak berani bertanya. Ya, takut kalau jawabanmu malah bikin mereka makin cemburu. Akhirnya mereka memilih diam seolah mereka tidak peduli padahal batinnya penuh tanya. Ini mekanismenya ya pertahanan diri bernama avoided copy, yaitu menghindari informasi yang berpotensi memicu rasa sakit. Kayaknya ini namanya beralih topik gitu ya, karena berpotensi memicu rasa sakit. Agak-agak lain ya. Dan ketika merasa tidak nyaman, mereka mendadak fokus ke ponsel, membersihkan meja dan lain-lain nih teman berdua. Apalagi sampai gigit-gigit kuku, garuk-garuk kepala kayak macam kepala bekutu. Oke, ada yang memainkan benda di tangan, pegang kunci atau pura-pura membaca sesuatu, lihat ke langit, ke pohon, tembok. Nah, teman berdua,
secara psikologis ya. Ini disebut namanya detraction behavior. Diam yang dipenuhi aktivitas kecil untuk menekan emosi negatif. Ya, kali ini teman berdua, mereka tidak ingin kamu melihat bahwa hatinya sedang goyah. Jadi dia beralihkan pandangannya. Nah, teman berdua, hati-hati loh. Kalau sampai emosi memainkan benda di tangan, kalau dia pegang apa ya, barang yang tajam atau kunci, kalau dia ganas dia bisa tusuk kamu loh teman berdua. Jadi hati-hati ya. Sibuk dengan hal lain untuk mengalihkan diri. Memberi jarak tapi tidak pergi sepenuhnya. Ya, ini jenis diam yang paling halus ini teman berdua. Oke, kayaknya nih mereka ya tidak benar-benar menjauh tapi juga tidak sedekat biasanya. Ya, ala kadarnya saja mereka muncul tapi tidak hadir sepenuhnya. Ya, secara emosional nih teman berdua, fenomena ini disebut protective distancing. Ya, menjaga jarak agar tidak terluka tapi tetap berada cukup dekat untuk memastikan hubungan itu aman. Senyum tipis yang tidak sampai ke mata, ini maksudnya apa nih Kak Ocha? Ya, ini topeng yang paling sering dipakai, yaitu mereka tersenyum tapi matanya tidak ikut tersenyum ya. Dan psikologis menyebut ini non-duchenne smile. Nah, teman berdua, senyum palsu yang muncul untuk menyembuhkan emosi yang sebenarnya. Mereka ingin tetap terlihat tenang dan dewasa meski hatinya sedang bergolak. Siapa nih teman berdua? Oke, kayaknya ini tipe-tipenya siapa ya? Ini paling sering nih dipakai dengan perempuan. Senyum tipis yang tidak, tapi tidak sampai ke mata. Dia senyum tapi matanya tidak ikut tersenyum. Senyum tapi mata kaca-kaca, itu bagaimana ya? Dan yang paling rumit nih teman berdua, yaitu diam karena menunggu kamu menyadarinya. Aduh, padahal dia sudah cerita sampai ini, ternyata dia belum sadar kalau sebenarnya pasangannya nih cemburu. Ini yang paling rumit ya. Ya, bagi beberapa orang diam adalah bentuk harapan, harapan bahwa kamu cukup peka untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Ya, harapan bahwa kamu akan menanyakan baik-baik dan melihat mereka. Ya, dalam psikologis hubungan ini terkait dengan indirect communication. Ya, mereka ingin dipahami tapi tidak berani mengatakannya secara langsung ya, karena takut dianggap dramatis atau terlalu egois. Ya, dia mereka adalah permintaan perhatian yang tidak diucapkan. Kasihan sekali ya teman berdua. Oke, dan tahu gak teman berdua, orang yang pandai menyembunyikan rasa cemburunya dong biasa tidak akan marah besar atau meledak-meledak. Dong lebih memilih cara lain, yaitu diam. Sama bisu, diam dalam seribu bahasa. Mungkin seperti begitu ya. Oke teman berdua, tapi diam itu mereka bukan ruang kosong ya. Diam mereka berisi ketakutan, kerentaan, harapan, dan keinginan untuk tetap terlihat tenang ya.

Agar teman perlu tapi diam, mereka bukan ruang kosong. Ya diam, mereka berisi ketakutan, kerentatan, harapan dan keinginan untuk tetap terlihat tenang. Dan psikologi mengajarkan bahwa emosi yang tidak diungkapkan akan mencari jalan lain untuk keluar. Nah teman perdua, jika kamu melihat tanda-tanda ini ya pada seseorang atau pada diri kamu sendiri, oke, mungkin kalian tidak sedang cuek ya teman perdua. Mungkin kalian sedang berjuang dengan perasaan yang bahkan ya sulit untuk kalian akui pada diri sendiri. Ya kadang sedikit empati dan percakapan lembut bisa membantu mengurai diam dan yang penuh makna itu teman berdua. Oke, mungkin dari antara kalian mungkin ada pernah salah satu atau bukan salah satu sih, tadi ciri-ciri atau oke yang tadi Kak Ocha bagikan itu mungkin kalian salah satunya atau semuanya nih teman berdua. Kalian gak sendirian loh teman perdua, kita sebagai manusia oke, yang sempurna dan yang normal, cemburu itu emosi yang wajar bahkan sangat manusiawi. Nah teman perdua, bukan kalian sendiri aja, Kak Oce juga kalau cemburu ya pasti kan diam-diam banget. Oke teman berdua, mungkin itu satu informasi terakhir ya dari Kak Ocha, ngobrol ringan dikit di santai siang kita hari ini. Nah teman berdua, oke, dan kali ini kayaknya Kak Ocha mau putar lagu yang tadi itu ya, sama bisu diam dalam, itu dari NH2F ya, Kotra tahu. Itu lagi dari, gak tahu ini dari mana nih ya. Tapi ini lagu lama dari Tongpu, anak-anak Papua nih ya teman perdua. Untuk itu teman perdua, stay tune with RRI Perdua Serui. Oke, Kak Ocha pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian. Dan akan digantikan oleh penyiar berikutnya, yaitu Kacik ya teman perdua. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: mau bilang sesuatu, Kikun.
1: Ji, kau mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah tidak tahu.

0: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
2: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
1: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
2: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
1: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tak bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya? Setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lho di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut cepet aku sih, Pak?
3: Tadi tuh Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar lagi kamu gak kumat. Bapak punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Pro 2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kasih tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Eh, tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian.

Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas semacam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo Maitara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sio, sayangnya. Itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga

penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak maulah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati hari kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian tongkat estafet kepemimpinan presiden, 3. Persiapan menuju visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Fatmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ba? Pai tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, mae, mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, pai tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama, tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Koops, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Gelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal

Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktu.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Sabtu 11 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Batimura kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: yang seru mendengarkan motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang baru ini, kami bersyukur untuk segala berkat, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan secara pribadi, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah rakyat yang menarik tentang 6 orang buta yang dituntun untuk mengenali seekor gajah. Orang yang pertama memegang bagian perut gajah, dan ia mengatakan gajah itu keras seperti dinding. Orang yang kedua memegang bagian gading gajah, dan ia mengatakan gajah itu seperti tombak. Orang yang ketiga memegang bagian belalai, dan mengatakan bahwa gajah itu seperti ular. Orang yang keempat menyahut, tidak, gajah itu seperti pohon. Rupanya ia memegang bagian kaki gajah. Orang yang kelima memegang bagian telinga gajah dan merasakan angin akibat kebasannya, lalu mengatakan gajah itu seperti kipas angin. Orang yang terakhir memegang ekor gajah dan berkata, gajah itu seperti tali. Masing-masing dari mereka mempunyai pemikiran dan pendapatnya sendiri tentang gajah, menurut pengenalannya masing-masing. Namun pengenalan itu tidak sempurna menggambarkan tentang gajah yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan pengenalan kita akan Tuhan, seringkali kita pun mengalami hal yang seperti kisah ini. Kita tidak mengenali Tuhan secara baik dan sempurna karena keterbatasan pemikiran dan pengalaman kita bersama Tuhan. Kita punya pendapat sendiri tentang Tuhan yang terkadang berdasarkan pada akal logika kita, bukan pada firman Tuhan. Ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan itu jahat karena mengalami pengalaman hidup yang kurang baik. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak adil karena ia merasa hidupnya tidak enak dan membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Dan ada berbagai macam pendapat-pendapat lainnya. Kita semua, saudara, harus menanggalkan pikiran dan pendapat kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, jangan kita bersandar pada akal logika atau pikiran kita sendiri, tapi marilah kita mengenalnya dari firman-Nya yang dinyatakannya kepada kita dan oleh Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam kita. Di dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga ini, kita membaca nyanyian dari orang-orang yang tidak melepaskan iman mereka kepada Tuhan Yesus, meskipun mengalami aniaya, ancaman dan pembunuhan oleh Antikristus. Mereka setia sampai akhir hidup mereka, dan apa yang mereka nyanyikan adalah ungkapan yang membukakan mata rohani kita tentang kebenaran yang sejati, bahwa segala pekerjaan Tuhan itu besar dan ajaib, dan adil dan benar segala jalannya. Secara pemikiran manusia, terkadang kita melihat hal-hal yang sepertinya bertolak belakang dengan keajaiban dan keadilan Tuhan. Tapi bagaimanapun itu kelihatannya, saudara, sesungguhnya karya Tuhan itu ajaib. Tuhan ajaib dalam pekerjaan tangannya atas bumi ini, dan Tuhan ajaib atas kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak dapat mengerti akan hal ini, tapi pada akhirnya kita akan mengakui dan menyadari bahwa segala yang dilakukan Tuhan itu adalah ajaib.
Kita perhatikan saudara di sini bahwa orang-orang yang disebutkan dalam Wahyu 15 ayat 3 ini adalah orang-orang yang mengalami penderitaan karena antikristus. Tapi mereka tetap memegang iman mereka sampai kesudahan. Dan di dalam alam kekekalan mereka menyanyi dan memuji-muji Tuhan dengan mulut mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak saudara mengerti tentang berbagai situasi, kesulitan atau penderitaan yang terjadi saat ini. Dan hal itu membuat saudara mempunyai pemikiran sendiri tentang Tuhan. Mungkin ada kekecewaan dan kesalahmengertian tentang Tuhan. Ketahuilah saudara, apa yang nampak dan apa yang saudara rasakan atau alami tidak mengubah sifat keajaiban dan keagungan Tuhan. Tuhan ajaib dan akan selalu ajaib dalam segala karya pekerjaannya. Percayalah saudara, Tuhan itu ajaib dalam hidupmu dan Tuhan ajaib dalam karyanya atas semesta ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setialah selalu kepada Tuhan dalam iman kita dan bersyukurlah karena keajaibannya. Dalam Mazmur 9 ayat 2 tertulis, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kesadaran, mengingatkan kami betapa Engkau ajaib, mulia, agung dalam segala pekerjaan-Mu. Engkau adil dan benar ya Tuhan dalam segala tindakan-Mu. Ampuni kami yang seringkali mempunyai pemikiran yang salah tentang Engkau. Pikiran kami seringkali membatasi pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami selalu, baharui hati kami, dan penuhi hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, dan kuatkan kami ya Tuhan senantiasa untuk setia kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami lakukan, segala aktivitas kami, biarlah Tuhan semuanya itu memuliakan nama-Mu. Jamah setiap dari kami yang sedang mengalami sakit, sembuhkan ya Tuhan, alirkan kuasa-Mu dalam tubuh mereka, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Jamahlah setiap hati ya Tuhan dari setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam berkat.

yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus, sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan. Sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: atau tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak.
1: Dikit aja?
2: Tidak.
0: 4, alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Iya, comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya, Bu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Pak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Puhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.